Selamat FM Pro 2 Jakarta. Siapa di antara lo yang suka banget meluk? Ternyata memang pelukan punya efek yang lebih besar dari yang kita kira. Studi yang dipublikasikan di PubMed menemukan bahwa 4 pelukan sehari aja udah bisa ngebantu untuk mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Bukan sekedar tanda kasih sayang, kontak fisik sederhana ini punya dampak nyata ke kondisi mental kita. Kenapa bisa gitu? Katanya kalau lagi meluk atau dipeluk orang lain, tubuh ngeluarin yang namanya hormon oksitosin yang bikin perasaan lebih tenang dan juga aman di waktu yang sama. Ada juga kadar kortisol atau juga hormon penyebab stres ikut turun. Jadi pelukan kerjanya dari dua arah sekaligus, naikin yang bikin nyaman dan nurunin yang bikin tegang. Gokil. Ayo dipeluk-peluk. Tapi yang murim aja ya.

Selamat FM Radio 2 Jakarta. Kabar terbaru buat warga Jakarta dan sekitarnya, proyek MRT Lintas Timur Barat Fase 3 ditargetkan mulai beroperasi pada 2030 mendatang. Saat ini pemerintah tengah fokus pada pembebasan lahan dan penetapan titik stasiun untuk tahap 1 yang menghubungkan Tomang hingga ke Medan Satria Bekasi. Untuk jalurnya itu memang dari Tomang Medan Satria itu sepanjang 24,5 km, dan tahap kedua Kembangan Tomang sepanjang sekitar 9,2 km. Wah, ini mah semakin seru ya kalau bisa terintegrasi di semua wilayah, itu bakal menyenangkan. Yang lagi gue tunggu-tunggu adalah MRT diresmikan di depan kantor. Aduh, kayaknya bakal seru banget kalau misalnya turun MRT langsung ke kantor ya. Kantor gue di Medan Merdeka soalnya, Gambir, deket Monas.

95 FM Pro 2 Jakarta. Masih keinget banget gitu ya, kemarin tuh sempat ada kecelakaan seputar kereta gara-gara ada perlintasan yang tidak memenuhi standar gitu ya. Tapi PT KAI katanya berjanji akan menutup 1800 perlintasan liar yang dijaga oleh ormas. Jadi KAI gak bakal main-main kalau ada yang menghalangi jalur hukum, siap menanti, karena keselamatan nyawa penumpang dan warga itu harga mati yang gak bisa ditawar-tawar lagi katanya. Dan bakal ada prioritas untuk ditahan-tahan ini, ada sekitar 1800 titik. Dan KAI bakal melakukan peningkatan keamanan secara bertahap, mulai dari pasang palang pintu otomatis sampai bangun flyover, biar gak ada lagi drama tabrakan di perlintasan. Oh, semangat ya KAI.

Transmedia FM Radio Jakarta, The Last From Miley Cyrus with Wrecking Ball. Apakah kamu merasa beberapa waktu ini seperti ada di Wrecking Ball? Ada banyak yang hancur, ada yang banyak harus di rebuild ulang gitu ya. Biasanya hari Senin sih bakalan jadi sesuatu yang menyenangkan untuk bisa dilakukan gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu jadi salah satu semangat lu menjalani hari Minggu ini. Walaupun biasanya hari Minggu itu rasanya akan semakin cepat gitu ya, karena memang biasanya sore aja berasnya dari hari Senin gitu. So tetap semangat buat hari ini ya, bareng sama lagu-lagu yang menarik seperti yang satu ini.

Selesai FM Pro 2 Jakarta, salah satu pencapaian gue di weekend ini adalah berhasil nonton film Jackson ya. Setelah gue kemarin penuh di tempat-tempat studio-studio. Karena memang layarnya sangat terbatas dibandingin sama film-film yang lain. Karena mungkin kayak peminatnya sedikit, cuman setiap gue ke satu bioskop gitu ya, itu selalu full book gitu. Satu studionya penuh, tapi ya cuma satu studio itu doang. Jadi apakah lo termasuk orang yang udah nonton Jackson, Michael Jackson maksud gue, karena menurut gue ya cukup menyenangkan lah filmnya. Nah, ada satu film yang lagi rame banget, yaitu film Tumbal Proyek yang ternyata sudah ditonton 363.218 orang hingga hari ketiga tayang. Jadi ini adalah film yang menceritakan ritual yang dilakukan demi kelancaran satu proyek. Itu kayaknya banyak konspirasi-konspirasi seputar itu yang mungkin ini bisa jadi jawaban. Lu mungkin bisa nonton di beberapa bioskop yang ada di dekat kota lo.

Maxim FM Pro 2 Jakarta, walaupun masih beberapa kali hujan tapi kayaknya kemarau udah mulai berasa ya, karena banyak yang mengeluhkan kayaknya AC-nya udah gak berasa gara-gara panas. Nah itu biasanya bisa juga bikin beberapa wilayah di Jakarta tuh akan rawan yang namanya kebakaran. Nah tingginya frekuensi kebakaran di beberapa wilayah Jakarta itu menjadi pengingat kita semua untuk lebih ekstra dalam menjaga keamanan lingkungan, terutama terkait instalasi listrik dan juga penggunaan kompor. Selain faktor kepadatan penduduk, layar kecil seringkali menjadi pemicu utama dan jadi kerugian besar. Jadi mulai sekarang coba deh cek kondisi kabel rumah yang kayaknya gampang panas gitu ya, gara-gara muatan listrik terlalu banyak, itu bakalan gampang banget untuk kebakaran teman Pro 2. Jadi tetap waspada dan juga cek-cek terus sesuatu yang bisa bikin kebakaran.

Solusi FM Pro 2 Jakarta. Hari ini tuh ada fenomena super new moon yang diprediksi terjadi di tanggal 17 Mei. Tapi katanya hati-hati nih. Hati-hatinya apa ya kira-kira? Jadi fenomena super new moon ini diprediksi pada 17 Mei dan ini bisa memicu kenaikan tinggi muka air laut sehingga berpotensi menyebabkan banjirop di wilayah pesisir. Dampaknya juga diperkirakan mengganggu aktivitas warga di sekitar pelabuhan mulai dari bongkar muat, pemukiman pesisir, hingga tambak garam dan juga perikanan darat. Jadi BMKG mengimbau masyarakat khususnya yang tinggal atau beraktivitas di kawasan pesisir supaya tetap waspada terhadap potensi pasang maksimum air laut selama fenomena berlangsung.

Rosmapem Pro 2 Jakarta. Kemarin tuh sempat ada fenomena langka yang terjadi di Qatar. Matahari terbit tapi bentuknya kayak tanduk iblis. Ngeri banget ya. Ini sebuah fenomena langka yang berhasil diabadikan oleh fotografer Elias Kasiotis di Qatar saat matahari terbit terlihat seperti memiliki tanduk iblis di langit. Bentuknya unik, muncul waktu gerhana matahari cincin terjadi tepat ketika matahari terbit. Jadi bikin cahayanya kayak ada dua lengkungan gitu. Namanya Etruscan Phase Effect, yaitu ilusi optik yang terjadi ketika lapisan udara di atmosfer. Wah, kalau misalnya ada di Indonesia mah mungkin dikirain sesuatu-sesuatu tuh, dikaitin cocokologi gitu.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Transim FM Pro 2 Jakarta. Masih bareng sama gue Angga yang nemenin lo sampai jam 10 nanti teman Pro 2. Masih di santai siang pastinya ya. Kalau mungkin lo berpikiran kok hari ini gak ada CFD di Rasuna Said gitu ya. Karena memang dihentikan sementara dan nantinya bakal lanjut di bulan Juni ya. Jadi Pemprov DKI Jakarta berencana

evaluasi pelaksanaan CFD di HR Rasuna Said. Nah, berkaitan dengan evaluasi tersebut, Pemprov akan meniadakan untuk hari ini. Jadi, bakalan kemungkinan lanjutnya itu nanti di bulan Juni, teman perdua. Jadi, CFD-nya sementara masih ditambahin sama Sudirman dulu aja ya. Soalnya, katanya masih ada beberapa hal seperti perbedaan level ketinggian jalan, itu pasca pembongkaran tiang monorel serta penumpukan aktivitas masyarakat di kawasan Plaza Festival yang menyebabkan pelari dan pesepeda terpaksa menggunakan lajur bus Transjakarta. Jadi itu yang mungkin bakalan ditata dulu, nanti kalau udah rapih baru deh bisa buat CFD-an di Rasuna Said.

Selamat pagi Pro 2 Jakarta, masih bersama Angga dan tentunya masih juga nemenin lo di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Kemarin tuh ada satu video. Kalau ternyata yang namanya Ronaldo aja masih pakai iPhone-nya iPhone 15 Pro. Tapi kalau kita tahu ya, di Indonesia tuh 17 itu jadi semakin banyak yang pakai. Jadi ketika lo FOMO banget jadi orang gitu ya, suka cepet-cepet ganti, padahal yang duitnya banyak banget aja masih pakai yang lama gitu. Teguran. Jadi mudah-mudahan ketika lo saat ini pakainya apa, ya itu bisa jadi sesuatu yang lo bisa syukuri gitu ya. Karena ya selama itu masih bisa menunjang buat pekerjaan, buat komunikasi, kayaknya sih apapun yang lo pakai harus benar-benar bisa disyukuri. Bagai

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: teman terbaik kamu.
1: Gue gak berasa udah hampir jam 10, itu tandanya gue harus pamit. Abis ini bakal dilanjut Oza yang bakal menilu di Santai Siang. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta. Angga pamit.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Info Produ.

0: Cuan mungkin terasa praktis karena gratis dan lengkap, tapi sekarang resikonya makin disorot. Mulai dari malware, phishing, sampai pencurian data pribadi yang bisa masuk lewat iklan pop-up atau link palsu. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2, kita balik lagi ke Pro 2 Hit List.
1: Info Pro 2.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, bareng gue Oza seperti biasa ya. Di minggu pagi menjelang siang hari ini, teman Pro 2, waktunya lo request lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2. Langsung aja DM Instagramnya Pro 2 FM Jakarta ya, teman Pro 2. Langsung di DM sekarang juga kalau lo pengen request lagu-lagu favorit lo nih, teman Pro 2 ya. Dengan format nama, spasi, lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa. Kali ini gue pengen nanya dong sama lo semua, teman Pro 2. Hari ini, hari Minggu, lo pada sarapan apa? Kasih tahu juga ya di Pro 2 Hitlist. Oke, nanti sampai jam 12 siang bakal gue bacain lagu pembuka di pagi menjelang siang ini, teman Pro 2. Ada Anmes Kamaleng dengan Tiba-Tiba Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Waktunya Oza bacain request nih yang sudah masuk ya di DM Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Banyak sekali men. Ini ada siapa kamu? Ian di Jatibening. Katanya pagi hari ini Ian sarapan kopi dan gorengan nih. Wah, ini combo si Ian ya. Gorengannya apa nih? Kalau gue sih better pisang goreng ya. Katanya mau request lagunya. Ku ingin terus lama pacaran di sini. Coba ya, Oza cari ini dari Triad ya. Mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada nanti Oza, oh kalau nggak ada katanya selir hati atau nggak munajat cinta. Boleh, ditunggu ya buat Ian yang ada di Jatibening. Ada juga Sarah Krenzi di Kranji nih. Katanya semua lagu cinta terdengar sama atau nggak secukupnya dari Hindia. Makasih kak, boleh. Nanti bakal Oza puterin ya, ditunggu. Tapi by the way, kamu sarapan apa nih pagi hari ini? Oza lagi pengen tahu teman Pro 2 semua sarapan apa di pagi hari ini, karena gue belum sarapan teman Pro 2. Ada Iqbal Urbano di Bekasi, request trauma story. Terima kasih Oza, sama-sama. Kamu sarapan apa Iqbal di pagi hari ini? Kasih tahu lagi dong ya. Boleh, ada satu lagi sebelum masuk ke lagu. Ada Indah di Bekasi Barat mau request lagu Kotak Pelan-pelan eh saja. Gak pakai eh kali ah. Atau gak masih cinta. Katanya sarapan pagi ini nasi uduk semur jengkol. Cakep. Ini cakep nih, nasi uduk semur jengkol minumnya es jeruk. Terima kasih, selamat bertugas. Sama-sama, thank you buat Indah di Bekasi Barat. Buat kamu yang belum request, masih usah tunggu sampai jam 12 siang nanti. Formatnya nama, masih lokasi kamu di mana dan requestannya apa. Dan pagi hari ini gue lagi pengen tahu banget nih teman Pro 2, lo sarapan pagi apa? Kasih tahu juga ya, sekalian di Pro 2 Hitlist.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.

Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Lanjut lagi Oza baca request yang sudah masuk nih di DM Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Jadi kalau untuk request ya, kali ini di DM dulu teman Pro 2. Karena WhatsAppnya Pro 2 FM ada sedikit gangguan gitu deh ya. Oke lanjut, ini ada dari siapakah kamu? Sebentar, ada dari Budi Rahmansyah dari Bogor, katanya mau request lagunya Berakhir di Aku dari It Gitaf. Makasih, sama-sama, nanti bakal diputer. Ditunggu ya. Buat Budi Rahmansyah, ada juga Ratu Sina dari Tangerang nih, mau request lagunya A Thousand Years by John Michael. Oke, nanti coba dicari yang itu ya, untuk My Crush katanya. Makasih Kak, kamu sarapan apa pagi hari ini Ratu Sina? Boleh dong dikasih tahu lagi ya di DM-nya Pro 2 FM Jakarta. Ada juga ini Liz Aini dari Depok, mau request lagu Berita Kepada Kawan dari Ebit GAD. Nanti coba dicari ya, mudah-mudahan ada. Terima kasih warga Depok. Ada Duel di Bekasi, mau request Seventeen, Selalu Mengalah. Wah, ini gak menang-menang dong kalau Selalu Mengalah ya. Kayak Chelsea tadi malam ya, kalah dari Manchester City teman Pro 2. Dan akhirnya Manchester City menjadi juara Piala FA. Gokil ya. Nanti bakal diputerin, Duel, ditunggu. Dan yang belum request bisa langsung DM Instagramnya Pro 2 FM Jakarta di @pro2fmjakarta ya, formatnya nama, spasi lokasi kamu di mana, requestannya apa, dan gue pengen tahu lo sarapan apa di pagi hari ini teman Pro 2. Feels good, feels good.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
2: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
3: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, bacain request yang sudah masuk nih di DM Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Ada dari Christian di Bekasi, katanya tadi sarapan lontong sayur, telur rebus, ditaburi kerupuk, sedikit sambal. Wah, kenapa sambalnya nggak banyak, Christian ya? Minumnya teh tawar anget. Waduh, mantap ya. Kalau kata Justin Bieber itu yummy, yummy, yummy. Nah, lagunya itu aja yang di request. Boleh. Thank you, Christian yang ada di Bekasi. Wah, katanya Iqbal Urbano nih, di pagi hari ini sarapannya kue pancong setengah mateng, topping mesis keju. Wah, enak juga tuh, manis-manis ya sarapannya ya. Ada Angga di Kerawang, katanya mau request lagu Rumah ke Rumah dari Hindia. Tadi Hindianya udah usah puterin ya, mungkin Angga bisa request lagu yang lain, oke? Ada lagi ini Budi di Depok ya, katanya mau request lagu yang bikin semangat aja katanya. Salam buat anakku Alika dan juga istriku tercinta Dini dan keluarga besarku yang ada di Lampung. Terima kasih sarapan pagi ini nasgor yang dibuat oleh ibu tercinta. Waduh, itu sih idaman banget ya, dibuatin nasgor sama ibu, teman Pro 2. Apalagi nasgornya telurnya telur ceplok terus pedes. Nanti bakal langsung lanjut lagi bacain, teman Pro 2. Langsung aja pengen request DM ke Instagramnya Pro 2 FM Jakarta sekarang juga dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa. Kita lagi bahas nih pagi hari ini, kamu sarapan apa sih, teman Pro 2? Jangan lupa di DM juga ya.

0: Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 udah masuk di putaran kedua ya. Udah di jam 11 siang nih teman Pro 2. Langsung aja usah bacain deh yang udah ikutan request di Pro 2 Hitlist di hari Minggu ini teman Pro 2 ya. Ada dari siapa ini? Kalista, katanya siang kak, mau request lagu Ini Abadi dari Perunggu dong. Makasih kakak, sama-sama Kalista. Kamu sarapan apa pagi tadi ya? Kasih tahu dong di DM-nya Pro 2 FM Jakarta ya. Ada siapa ini? Shanum di Tol Tangerang. Wow, lagi di jalan nih kayaknya si Shanum ya. Katanya mau request Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Katanya sarapan telur rebus sama ubi cilembu. Asik, sehat banget sarapannya. Thank you Shanum yang ada di Tol Tangerang ya. Lanjut lagi di WhatsApp lagi, di DM Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Ada Gilang nih di Bekasi, katanya mau request lagunya Roni Parulian yang judulnya Pesona Sederhana. Sarapan pagi ini aku sarapan ketoprak kak. Yoi, makasih deh kalau gitu. Oke, sama-sama. Thank you ya buat kamu Gilang yang hari ini katanya sarapan ketoprak. Enak juga tuh teman Pro 2. Nanti bakal usah lanjut lagi yang udah ikutan request di DM Instagramnya Pro 2 FM Jakarta.

Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, bacain request yang sudah masuk ya di DM Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Ada dari Vicky di Pontianak nih, katanya mau request lagu Bruno Mars, God Was Showing Off. Terima kasih ya. Katanya sarapan pagi ini pakai kue tiaw plus kopi hitam, mantap. Waduh, gue belum pernah sih nyoba combo kue tiaw terus minumnya kopi hitam, tapi nanti bakal gue cobain. Kayaknya kalau di Pontianak tuh udah biasa ya. Thank you Vicky. Nanti coba gue cari lagu Bruno Mars ya, tapi kalau gak ada gue coba puterin Bruno Mars yang lain ya. Oke. Ada dari siapakah ini? Siapa namanya? Selamat pagi kak, salam dari Bogor. Oke. Titip salam buat Kenzi, anak saya dan istri saya Dea. Request lagunya Sedia Payung Sebelum Hujan, tapi tadi It Getafe udah diputerin ya. Katanya menu sarapan pagi ini goreng pisang plus kopi cap teko. Terima kasih, sama-sama. Thank you. Ada lagi Intan nih yang ada di Cibinong ya. Katanya pagi hari ini aku sarapan mie rebus. Asik. Ini juga paten juga nih sarapan pagi mie rebus ya. Katanya mau request dong Kak Oza lagunya Meghan Trainor yang judulnya Made You Look. Katanya lagunya buat Kak Oza aja. Semangat terus siarannya. Sama-sama, thank you Intan sudah ikutan request. Nanti bakal Oza lanjut bacain lagi yang sudah masuk ke Instagramnya Pro 2 FM Jakarta.

0: fair. Kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
1: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
1: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
0: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
1: Boleh, kemana?
0: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
1: Hah, itu kan lantai 20.
2: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori. Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus dari Amerika Serikat ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

Masih di Pro 2 Hit List, teman Pro 2. Lanjut lagi, Oza bacain request yang sudah masuk ke DM-nya Pro 2 FM Jakarta ya. Ada dari Ade nih yang ada di Bekasi, katanya mau request lagunya Jazz yang judulnya Sedang Jatuh Cinta. Ini lagunya buat gue aja nih, Kak Oza yang lagi jatuh cinta. Asik. Bisa aja nih si Ade ya, pasti hatinya lagi berbunga-bunga. Katanya sarapan ini gue makan nasi goreng buatan orang tua gue. Wah cakep. Nasi goreng emang enak sih kalau dikonsumsi pagi hari ya, teman Pro 2. Luar biasa. Ada juga Yolanda nih, teman Pro 2 yang ada di Bintaro. Katanya aku sarapan pagi hari ini pakai somai, Kak Oza. Enak. Mau request lagunya Stephanie Putri dong, yang judulnya I Love You 3000. Oke, ditunggu ya lagunya buat kamu Yolanda. Asik ya, karena di Bintaro. Satu lagi Oza baca sebelum masuk lagu nih. Di DM-nya Pro 2 FM Jakarta. Ada Eko ya yang ada di Bekasi. Katanya pagi hari ini gue sarapan pakai gado-gado, Za. Enak banget gado-gadonya. Sambel. Pedesnya pedes nampol katanya. Kok jadi sambel ya? Katanya mau request lagunya Noah yang judulnya Di Atas Normal. Makasih Oza, semangat terus siarannya. Thank you buat Eko yang sudah ikutan request ya. Nanti bakal Oza lanjut lagi bacain request sekali lagi, teman Pro 2. Jadi buruan yang belum DM, DM sekarang juga dengan format nama, spasi lokasi kamu di mana, requestannya apa, dan juga lagu apa yang kamu pengen dengerin. Dan gue lagi pengen tahu nih, lagi kepo lo sarapan apa di pagi hari ini, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 udah masuk di sesi-sesi terakhir nih ya. Masa bacaan request yang sudah masuk di DM Instagramnya Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2. Ada dari Sekar nih, yang ada di Jakarta Selatan, katanya baru makan bolen kak. Bolen tuh apa ya? Apakah itu bisa disebut sarapan juga? Bisa dong. Mau request lagu Liodra yang apa aja katanya. Terima kasih kak, semangat siarannya. Sama-sama, thank you buat Sekar yang ada di Jaksel ya. Lanjut lagi nih, masih dari Jaksel teman Pro 2. Ada Inda di Jaksel, katanya mau request lagunya Seza dan juga Calvin Harris yang judulnya The Weeknd. Katanya pagi hari ini aku sarapan nasi padang. Wow, pagi-pagi udah sarapan yang berat ya. Tapi gak apa-apa, karena tipikal orang tuh beda-beda. Ada sarapan berat, ada sarapan yang ringan. Thank you buat Indah yang ada di Jaksel ya. Satu lagi di 0811 lagi di DM Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Teman Pro 2, ini ada dari Sita nih yang ada di Tebet. Katanya pagi hari ini aku makan bubur ayam nih. Katanya mau request lagunya Niki dong, yang apa aja pokoknya yang penting Niki, katanya puterin ya. Oke, nanti diputerin. Thank you buat seluruh teman Pro 2 yang udah ikutan request di Pro 2 Hitlist kali ini ya, dan juga udah share sarapan paginya tuh apa sih teman Pro 2, macam-macam. Tadi ada yang gado-gado, ada tadi bubur ayam, ada yang pakai bolen, ada yang makan kue tiaw sama minumnya kopi hitam, ada lagi makan pisang goreng, dan masih banyak lagi teman Pro 2. Thank you banget udah ikutan Pro 2 Hitlist di pagi hari ini ya. Abis ini jangan kemana-mana, masih ada santai siang weekend barengan Oza sampai jam 2 siang nanti.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Siang Weekend.
1: Masih di Santai Siang Weekend teman Pro 2 bareng Oza sampai jam 2 siang nanti. Udah masuk di jam 12 siang nih teman Pro 2. Seperti biasa gue bakal kasih lo info-info terupdate dan juga info-info seputar dunia olahraga, entertainment dan masih banyak lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta teman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Ini dari dunia musik Indonesia, kali ini ada kabar bahagia, teman Pro 2. Karena minat warga Indonesia ya terhadap musik K-pop nih mulai menurun dan tergeser karya musisi lokal di platform-platform yang ada di Indonesia, teman Pro 2. Jadi dominasi musik lokal di Indonesia ini semakin terlihat di tengah menurunnya minat masyarakat terhadap genre K-pop. Jadi berdasarkan data dari Spotify Daily Chart ya, yang dibagikan di akun Twitternya Treasure Lab, ini Indonesia menjadi negara dengan persentase minat K-pop terendah dibanding 4 negara Asia Tenggara lainnya, yaitu Filipina, Thailand, Malaysia, dan juga Singapura, teman Pro 2. Jadi kondisi ini nih menunjukkan bahwa perubahan preferensi pendengar ya, yang kini semakin banyak menikmati karya musisi-musisi dalam negeri. Dan di sisi lain, perkembangan industri lokal juga semakin kuat karena banyak lagu dan juga musisi Indonesia yang berhasil menembus pasar internasional nih, teman Pro 2. Jadi tren ini dinilai menjadi salah satu faktor yang membuat karya lokal ya lebih mendominasi tangga lagu digital, sekaligus memperlihatkan bahwa industri musik Indonesia kini memiliki daya saing yang semakin besar di kawasan Asia Tenggara. Setuju. Jadi kita warga Indonesia nih harus menggunakan yang namanya produk-produk Indonesia, harus menyukai, harus mendengar lagu-lagu dari musisi Indonesia ya. Karena menurut gue secara pribadi, karena gue juga musik director nih, teman Pro 2, itu karya dari musisi-musisi Indonesia sekarang menurut gue ya, itu udah 1:1 sama karya-karya musik dari dunia internasional, bukan cuman Korea aja. Misalkan kalau gue denger karyanya Taylor Swift sama karyanya musisi-musisi wanita yang ada di Indonesia, menurut gue udah 11-12, teman Pro 2. Sayangnya mungkin memang kita masih berjuang untuk menembus pasar musik dunia internasional. Tapi gak ada yang gak mungkin, mudah-mudahan dunia musik Indonesia terus berjaya, teman Pro 2.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Ada kabar membanggakan nih dari dunia voli Indonesia, teman Pro 2 ya. Jadi sejarah lagi di dunia voli Indonesia, teman Pro 2. Ini Bayangkara Presisi ya, mampu menjadi salah satu wakil Asia di ajang voli bergengsi dunia loh, teman Pro 2. Jadi untuk mempresentasikan Asia di panggung kejuaraan dunia antar klub. Dan panggung juara dunia antar klub ini bisa kamu saksikan ya di tanggal 13 sampai dengan 17 Mei 2026. Wow, luar biasa nih. Bayangkara Presisi, enggak sepak bola ada, terus kalau enggak salah juga volinya ada, tapi volinya sih yang paling keren dan paling berprestasi. Mantap, keren teman-teman.

0: fair. Kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
1: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
1: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
0: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
1: Boleh, kemana?
0: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
1: Hah, itu kan lantai 20.
2: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.
3: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Masih di santai siang weekend teman pro 2. Siapa sih dari kamu nih teman pro 2 yang suka kebelet pipis lagi seru-serunya nonton film di bioskop dan akhirnya ketinggalan beberapa adegan yang mungkin seru atau mungkin adegan yang penting di film itu teman pro 2 ya. Tapi untuk bioskop-bioskop yang ada di Swiss nih, ini sangat amat luar biasa teman pro 2 ya. Karena ada beberapa bioskop yang ada di Swiss ini punya cara unik supaya penonton gak ketinggalan adegan film saat pergi ke toilet nih teman pro 2. Jadi mereka memasang layar monitor langsung di lantai kamar mandi teman pro 2. Jadi film tetap bisa ditonton secara real time bahkan ketika penonton sedang keluar sebentar. Jadi menariknya konsep ini diperkenalkan ya oleh jaringan bioskop premium Pathé Suisse ya di lokasi-lokasi mewah mereka. Selain dikenal punya kursi berupa sofa dan juga kasur, inovasi layar di lantai ini dibuat agar pengalaman menonton ini terasa lebih seamless tanpa takut kehilangan momen penting di film. Wah, kalau di Indonesia nih kan banyak ya ya datang ke bioskop cuman numpang ke toiletnya doang. Jadi kalau misalkan ini diaplikasikan di Indonesia, kita bisa nonton gratis dong film tanpa bayar tiket. Jadi langsung ke toiletnya aja teman pro 2. Jangan ditiru ya.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Siang Weekend.
1: Sudah masuk di putaran kedua Santai Siang Weekend, teman bro 2 ya. Sudah di jam 1 siang nih, masih ditemenin sama info-info seputar dunia olahraga, dunia selebriti, showbiz, dan pastinya info-info terupdate, teman bro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang Weekend nih, teman Pro 2. Siapa di antara kamu, teman Pro 2, yang suka memelihara kucing nih, teman Pro 2? Ya, tapi kalau di Indonesia sih, gua rasa ya, memelihara kucing tuh hanya sesimpel kasih makan, terus beresin pupnya, ya kan? Kasih minum, teman Pro 2. Tapi, kalau lo memelihara kucing di Swedia nih, teman Pro 2, ini ada hukum resmi yang mewajibkan pemilik kucing memberi perhatian harian kepada anabulnya nih. Jadi di Swedia ya, kalau kamu memelihara kucing, teman Pro 2, ini bukan cuma soal kasih makan, tapi ada aturan kesejahteraan hewan yang mewajibkan pemilik memberikan perhatian dan juga interaksi harian kepada kucing peliharaannya agar gak stres atau merasa terabaikan nih, teman Pro 2. Jadi aturan ini dibuat karena kucing dianggap makhluk sosial yang tetap butuh stimulasi, permainan, dan juga kedekatan dengan manusia. Bahkan ya, ini pemilik juga dianjurkan tidak membiarkan kucing sendirian terlalu lama yang ada di rumah nih. Bahkan banyak netizen Swedia bilang bahwa di Swedia jadi kucing lebih sejahtera daripada jadi manusia yang kerjanya lembur. Wah, wow, benar juga tuh, teman Bro 2.

0: fair. Kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
1: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
1: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
0: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
1: Boleh, kemana?
0: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
1: Hah, itu kan lantai 20.
2: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori. Teman Pro 2, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan lebih

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Siapa nih dari semua teman Pro 2 yang dulu masih kecil ya atau masih remaja main game Sonic nih di konsol Sega ya, teman Pro 2. Ini ternyata film Sonic the Hedgehog yang keempat ya, ini resmi selesai produksinya nih dan siap tayang pada Maret 2027. Jadi produksi Sonic the Hedgehog 4 ya, ini telah resmi selesai teman Pro 2. Jadi film yang diadaptasi dari game Sega Sonic nih, ini diumumkan langsung oleh sutradara Jeff Fowler melalui akun Twitternya nih teman Pro 2. Jadi film keempat ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 19 Maret 2027. Dan dari foto-foto di balik layar nih yang dibagikan, ini Metasonic nampaknya akan hadir sebagai karakter yang ada di film ini. Wah, kalau film-film yang berbasis game ya, kayak kemarin tuh ada Mortal Kombat, nanti sebentar lagi juga ada Street Fighter, nanti juga ada Sonic, ini pasti punya kenangan tersendiri dari para penonton Netman Pro 2. Kita tunggu aja nanti di bulan Maret ya 2027.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
2: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
1: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
2: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, oh, saya sudah harus pamit nih dari ruang dengar kamu semua ya. Karena udah mau jam 2 siang nih, teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Oza dari jam 10 sampai dengan jam 2 siang ini ya. Habis ini jangan kemana-mana, teman Pro 2, karena ada tanggal lagu terupdate secara nasional, teman Pro 2, yang akan dibawakan sama Desi Aldiana dan juga Elan di jam 2 sampai dengan jam 4 sore nanti ya. Kalau begitu, Oza pamit, teman Pro 2. Have a nice weekend and bye-bye, teman Pro 2.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya. Pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia.
1: Number 20.

0: Nah, naik satu peringkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngewar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: buat menyenangkan naik 2 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempet ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau gak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia. Lucu banget. Terus diajak ke stage gitu nyanyi bareng. Aduh, gemes banget ya. Tapi emang Bernadia nih kayaknya masuk ke segmennya mana aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih, teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah, sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16.

0: Dari posisi 17 minggu lalu, itu dia Raim Laode dengan Iqra. Nah, siapa yang hobi baca di sini? Aku jujur suka banget baca, tapi nggak bisa kalau baca buku yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi nggak usah pakai angka ya. Kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi emang baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya nggak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laode dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 4.

0: dari posisi 9 minggu lalu itu dia Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Kemarin tuh kalau gak salah aku sempat lihat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahalini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya. Jadi eksklusif ke beberapa fans di situ. Diajaklah anaknya Mahalini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahalini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahalini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus. Anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalama. Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

masih sama seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20, kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, udah masuk 10 besar, ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: posisi 12 ke posisi 9 minggu ini. Itu dia Toh Pati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Kita loh ya, bukan aku aja. Jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin. Tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: barusan kamu dengerin Ghea Indrawari dengan 1000 kali, teman Pro 2 ya. Cukup 1000 kali, gak mau nambah jadi 10.000 atau 100.000 atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Gak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk, kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

0: 10 teman Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: lahir untuk menjadi bintang ya. Kayaknya siap banget gitu terjun ke industri musik. Dari mulai gayanya, suaranya, lagunya, koreonya, service ke fansnya. Waduh, total lengkap banget deh. Kita tunggu single berikutnya dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 2.

0: ke kamu nih teman Pro2, siapa juara satu baru kita untuk minggu ini? Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi 2. Posisi 19 Sheila on 7 Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalama. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

selesai. Udah hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, orang pertunjukan Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kalau mau baca berita-berita terupdate, jangan lupa rri.co.id, oke? Okay? Desi Aldiana pamit, terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisnanderu. Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
0: Info Pro 2.
1: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
0: Info
1: Pro 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2, berdasarkan hype-nya tersebut. Perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.
0: Info Pro 2.

0: Howdy, howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: ke-19 Mabro 2 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 Mabro 2 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: 2019-2020 memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 member 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: opens a new door. Now I.
1: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya, ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: e-commerce yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

itu tadi Kelani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman-teman.

Zim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Teman Pro 2, selamat sore dan kembali lagi barengan sama gue Landa Krisandaru pastinya di sore hari ini. Teman Pro 2 menemani kamu sampai nanti jam 7 malam ya. Di hari Minggu ini teman Pro 2 menikmati sisa-sisa waktu weekend, sisa-sisa long weekend, gue relat ya. Gimana, apakah sudah bersiap untuk kembali masuk besok teman Pro 2 di hari Senin untuk bekerja? Ya harus siap gak siap sih ya. Semoga besok Senin lu udah siap untuk masuk kampus lagi, masuk sekolah lagi, dan juga masuk kerja lagi pastinya. Well, buat kamu yang hari ini pengen seru-seruan bareng sama gue teman Pro 2, boleh banget nyapa gue di DM Pro 2 Instagram, di Instagram Pro 2 FM Jakarta teman Pro 2, karena WhatsApp-nya kayaknya lagi rusak nih guys. Untuk membuka keseruan kita di pagi hari, di sore hari ini teman Pro 2, satu lagu dulu dari Panic at the Disco dengan High Hopes menemani kamu. Jadi buat kamu yang lagi asik rebahan, lo harus punya harapan yang tinggi untuk hari Senin besok. Semoga tidak ada hal-hal yang tidak enak ya.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Seratus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama gue Lani Krisandaro di sore ceria weekend teman Pro 2. Dan di sore hari ini, seperti yang tadi gue udah sempat bahas sama Pro 2, kita akan membahas sedikit tentang Piala Dunia teman Pro 2, di program Pesta Bola Dunia pastinya teman Pro 2. Dan di sore hari ini gue tidak sendirian lagi teman Pro 2, gue sudah bersama dengan Mas Zairi. Halo Mas.
1: Halo Mas Alan.
0: Wis, gimana kabarnya Mas hari Minggu ini?
1: Baik. Sebenarnya enggak baik-baik banget sih, karena kenapa tuh? Tim yang aku dukung kebetulan baru kalah tadi malam.
0: Liverpool ya?
1: Chelsea.
0: Mas, oh Chelsea, kebetulan. Sorry. Oh Chelsea, ya ampun. Tapi gimana setelah ngeliat permainan Chelsea semalam Mas Zairi?
1: Sebetulnya menurut aku secara permainan udah lumayan rapi sih Mas. Cuman emang kayak karena lawannya tuh kemarin Manchester City, terus juga dari komposisi tim emang beda lah gitu. Jadi ya tanpa ekspektasi juga sih nontonnya gitu. Jadi well kalah tetap kalah, tapi at the same time juga tetap berusaha untuk tegar juga. Tapi paginya ternyata ada good news ya, ada pelatih baru ternyata.
0: Yo, dan kalahnya juga agak nyesek ya, 1-0 ya Mas ya.
1: Iya 1-0 Mas, padahal Chelsea juga nyerang mulu.
0: Iya gokil ya, gak apa-apa, semoga nanti Chelsea bisa comeback lagi ya, karena masih di 10 besar kalau gak salah Mas ya.
1: Iya betul. Mm-mm. Cuman penasaran nih, masih main di Liga Eropa atau enggak nih.
0: Tapi katanya dari yang gue dapet infonya, lo tuh juga bukan cuma fans Chelsea, tapi lo juga fans F1 di ini juga ya, di Ferrari ya?
1: Betul Mas Alan.
0: Tifosi juga. Tifosi juga. Waduh. Itu jujur ya, dua tim itu nih kalau gue lihat, lo lagi harus banyak-banyak sabar sih Mas.
1: Jujur tahun ini banyak sabar.
0: Karena gimana ya, maksud gue lu punya kesabaran yang ekstra banget gitu sebagai fans Chelsea dan seorang tifosi gitu kan?
1: Harus diakui iya.
0: Gimana, udah melihat banyak harapan palsu belum tahun ini kira-kira?
1: Wah, sebenarnya kalau dari dukung Ferrari sendiri ya, tifosi yeah. Itu lebih parah dari Chelsea sih. Gitu.
0: Iya yeah, benar.
1: Tahun ke tahun tuh udah dikasih harapan palsu mulu.
0: Bener.
1: Nih, terus juga awal musim loh kayaknya bagus nih. Yeah. Pasti tiba-tiba udah pertengahan, waduh sama lagi nih siklusnya.
0: Kalau jadi tifosi itu lebih kayak jadi fans MU nggak sih? Mirip-mirip tuh.
1: Arsenal lah. Arsenal.
0: bener. Nah, kalau misalkan kalau disuruh milih nih Mas, antara kalau lu disuruh milih antara bikin momen ada di momen yang deg-degan nih, lu lebih pilih final race Ferrari atau adu penalti Portugal di Piala Dunia nanti Mas kira-kira?
1: Sorry Mas, tadi ulang lagi yang apa pilihan pertamanya?
0: Kalau ini ada momen deg-degan nih kayak final race-nya Ferrari, misalkan Ferrari OTW Jurdun nih. Sama penaltinya Portugal di last game CR gitu. Lu lebih pilih okay. Mana tuh?
1: Pilihannya susah sih, tapi gue jujur kalau yang pertama Ferrari udah pernah.
0: Udah, iya benar.
1: 2024.
0: Iya. Yeah.
1: Hasilnya ya tidak sesuai ekspektasi.
0: Iya, yeah, betul.
1: Jadi pasti ini gue milih Portugal deh. Gue milih Portugal.
0: Oke. Nah, kalau misalkan di Piala Dunia nanti nih Mas Zairi, lu kayaknya menjagokan siapa nih kira-kira di tahun ini?
1: Ini pertanyaan bagus nih Mas Helan.
0: Gue
1: buat Piala Dunia tuh gue tahun ke tahun gue ini dukungnya sebetulnya Der Panzer Jerman sebetulnya.
0: Jerman gokil.
1: Cuman gue melihat komposisi timnya tuh kayak wah less likely nih untuk apa ya ada kans juaranya gitu. Tapi gue setelah melihat beberapa tim tuh emang gue mau milih satu timnas yang menurut gue kayak okay, ada peluang besar untuk juara, dan itu gue milih Portugal.
0: Oh akhirnya Portugal sekarang nih.
1: Portugal.
0: Waduh kenapa Jerman padahal menurut gue ada di grup yang menurut gue harusnya easy dong buat dia.
1: Jerman tuh seinget gue grupnya lumayan lah, maksudnya kayak maksudnya higher chance untuk dia lolos grup kan, at least ya gitu kan. Dan memang Jerman kan dari tahun ke tahun memang konsisten gitu kalau di Piala Dunia. Mm-hmm. Cuman kenapa gue milih Portugal tuh karena sebetulnya lo udah mention sih Mas Alan kayak yeah. tentang Cristiano Ronaldo dan memang jujur beliau salah satu pemain sepak bola idola gue nih gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dan kayak sebetulnya nggak cuman Ronaldo doang sih, tapi emang komposisi timnya dari depan sampai belakang tuh kayak dari striker sampai kiper tuh gue wah ini komposisinya udah generasi emas nih gitu.
0: Gokil.
1: Jadi kayak harusnya ada chance lah gitu untuk juara gitu kan, belum lagi sekarang midfieldernya juga banyak banget lah, ada Bruno Fernandes lah, ada siapa lagi Vitinha lah, terus dibantu lagi wah banyak banget deh gitu, sampai gue bingung mau nyebut siapa lagi gitu.
0: Hmm, iya iya emang agak apa ya, gambling lah ya.
1: Tapi, iya kurang lebih gitu sih.
0: Tapi kalau lo di ini nih, lo sebagai orang yang mengamati bola dari tahun berapa mas, sorry kalau gue boleh nanya.
1: Sebenarnya kalau nonton bola tuh pertama kali gue 2006 dari gue kecil tuh.
0: Oh 2006.
1: Iya, jadi gue pertama kali tuh nonton tuh pas kecil, kebetulan pas final Piala Dunia.
0: Piala Dunia 2006.
1: Kan Italia lawan Prancis kan.
0: Iya yeah, benar.
1: Kecil banget. Cuman mungkin kalau misalkan ditanya lumayan ngikutin bola, mungkin dari gue 2010 kali ya pas
0: 2010.
1: Lawan Chelsea tuh.
0: Oh, ya, 2010, ya. Itu juga berbarengan dengan Piala Dunia 2010 juga kali ya.
1: Betul banget.
0: Gokil, betul banget. Gokil. Nah tapi kalau misalkan lu sebagai orang yang mungkin nonton bolanya udah lumayan lama nih, lu ngerasa tiba-tiba kalau misalkan let's say lah ada pertandingan timnas ataupun ada event besar gitu, lu ngerasa tiba-tiba banyak pundit-pundit yang muncul dadakan gitu gak sih di internet?
1: Wah jujur iya sih
0: mas. Iya gak sih?
1: Iya gak sih? Emang, karena kan emang apa ya, bisa dibilang kan apa ya, ya occasional lah gitu kan. Kayak misalkan kayak sekarang nih 2026 ada Piala Dunia.
0: Betul.
1: Ya of course karena exposure-nya makin gede ke sepak bola, jadi orang pasti kan lebih banyak yang komen soal itu kan. Mungkin ya kayak sebelumnya juga ada Euro mungkin gitu.
0: Bener.
1: Atau mungkin ya kayak misal nanti nih dua minggu lagi kalau gak salah ya kan final Champions League, itu juga pasti bakal banyak komentar juga sih.
0: Betul.
1: Iya yeah.
0: Nah tapi kalau misalkan ke gue menarik lagi nih kesukaan lo. Kalau lo tuh orang yang percaya dengan Chelsea itu bisa comeback atau Portugal juara dunia duluan nih kalau menurut lo? Nah ini sesuai nih, keimanan lo aja nih mas.
1: Sebenarnya kalau gue ngomongin realistisnya sih masalahnya gitu kan. Kalau dari timeline nih, ini kan kalau dari Chelsea kan mau akhir musim nih.
0: Iya yeah, betul.
1: Ya kan? Terus betul. Juga kayak kalau misalkan Piala Dunia kan nanti kan pas ya apa pas lagi break gitu kan. Dan kayak kalau bisa ditanya Portugal juara dunia duluan, mungkin untuk saat ini ya ada chance Portugal yang juara dunia duluan mungkin.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin.
0: Dibanding
1: dan kayak kalau ngomongin kayak comeback ke Chelsea ini, ya itu cuma bisa dijawab musim depan sih mas. Gue gak bisa hidup sekarang sih, jujur aja sih.
0: Oke, tapi tadi kita sempat ngomongin Jerman sama Portugal ya cuy. Lo sebenarnya melihat dua negara itu, tapi kalau misalkan dilihat nih dari karakteristik dua negara itu, lo kalau menggambarkan mereka tuh kayak apa ya mas?
1: Kayak
0: kalau lo ibaratkan tuh kayak apa mereka berdua ini?
1: Jerman sama
0: Portugal. Betul. Kalau jadi orang mungkin biar lebih gampang nih lo membayangkannya. Nah, kalau jadi orang Jerman tuh kayak gimana permainannya atau Portugal kayak gimana nih gitu?
1: Oke. Mungkin gue kasih sedikit ya apa gambaran besar current situation ya.
0: Boleh.
1: Kalau Jerman tuh sebetulnya sekarang menurut gue lagi regenerasi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi karena juga pelatihnya baru ya gitu kan, jadi mereka masih di tahap rebuild juga. Kalau nggak salah kan sama, berarti pelatih sekarang Nagelsmann ya kalau nggak salah ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nagelsmann dia baru setahun dua tahun, terus juga ya in terms of performance juga menurut gue masih so-so, masih growing. Tapi balik lagi karena gue bilang Jerman itu adalah salah satu timnas yang menurut gue konsisten performanya. Jadi it's worth to watch for juga. Jadi mungkin lagi ya lagi di tahap lagi fase-fase pertumbuhan kali. Mungkin kayak kalau misalkan ibaratkan ke orang tuh lagi yang adult kali, kayak remaja menuju dewasa gitu.
0: Oh, oke, ngerti gue, ngerti.
1: Lagi di fase itu menurut gue.
0: Iya.
1: Nah, kalau Portugal nih, dia lagi apa ya? Dia udah dewasa.
0: Oke.
1: Dan kayak mungkin bisa dibilang saat ini itu lagi di fase prime dia, mungkin kayak ibaratkan kayak lagi late 20s lah gitu, menuju 30 tahun
0: late tuh. Oke, menuju 30 kayak, ya.
1: Iya, jadi kayak misalkan dia energinya banyak, udah banyak insights juga. Punya ya of course mix dengan pemain-pemain yang berpengalaman sama yang muda-muda juga. Jadi kayak semangat, lagi semangat-semangatnya lah gitu.
0: Oke.
1: Karena kan kayak kalau misalkan sepengetahuan gue kayak biasa kalau orang udah umur 30-an dan seterusnya kan semangatnya beda ya sama umur 20-an.
0: Jelas, ya. Jelas dong.
1: Nah, jadi Portugal tuh lagi di fase itu tuh kayak udah akhir-akhir umur-umur 20-an tuh. Lagi semangat banget nih gitu.
0: Oke. Tapi ini gue juga menarik nih. Menurut lo nih Mas, kalau misalkan ini adalah, kan ada isu yang berhembus bahwa ini adalah tahun terakhir Ronaldo bermain di Piala Dunia kan. Nah, kalau misalkan akhirnya CR pensiun nih dan abis Piala Dunia ini, menurut lo Portugal itu bakal udah abis apa akan coba regenerasi di era baru nih menurut lo?
1: Pertanyaannya menarik sih Mas Elan gitu. Nah, tapi kalau menurut gue ya gitu, sebetulnya kalau menurut gue emang harus dilihat dari performa Piala Dunia nanti nih. Tapi prediksi gue mungkin masih ada kayak satu kali lagi momen sebelum mereka regenerasi lagi. Bahwa mereka kayak untuk ya masih apa ya, maintain semangat mereka lah gitu. Karena kan seingat gue rata-rata umur pemainnya tuh terlepas Cristiano Ronaldo ya gitu ya, sama mungkin Bernardo Silva yang udah di atas 30 lah untuk umurnya. Pemainnya tuh masih kayak umur-umur pertengahan 20 lah gitu rata-rata. Jadi they still have another round untuk kayak nyari semangat lagi mungkin di Euro berikutnya. Atau mungkin kayak kalau misalkan pemainnya masih memupuni lah gitu, kayak komposisinya kayak sekarang nih gitu. Mungkin di Piala Dunia berikutnya gitu. Jadi menurut gue masih ada chance.
0: Masih ada chance
1: untuk kayak, masih ada chance mereka untuk kayak semangat lah gitu.
0: Oke. Nah, lu kan udah jadi apa ya, kita agak relaxing sedikit ya. Kalau misalkan lu udah mostly mungkin kayak bikin konten F1, terus juga udah lihat juga gimana reaksi orang-orang di sepak bola nih. Nah, menurut lu nih, antara dua nih, antara F1 dan sepak bola, lu tuh ngerasa, ini untuk lingkup Indonesia, lu ngerasa level toxic penontonnya nih beda gak antara F1 sama bola di Indonesia?
1: Level toksiknya ya?
0: Level toksiknya cuy, karena lu tahu sendiri lah, gue pun nonton F1 ya cuy. Dan kadang tiba-tiba suka ada race engineer dadakan nih di komen. Gue tahu banget tuh. Terutama orang-orang yang kadang ngekritik strategic timnya Ferrari kan di pit stop gitu. Menurut lu level toksik bola dan F1 beda gak?
1: Sebenarnya kalau menurut gue di Indo ya, terutama di gue F1 tuh karena industrinya growing, kayak gue bisa bilang 2 tahun terakhir lah di Indo tuh wah lagi naik banget lah gitu.
0: Bener.
1: Dan kayak karena lumayan banyak orang yang maksudnya exposure-nya tuh lagi di F1 gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi of course kayak lo bilang pasti banyak kayak komentator dadakan lah atau mungkin expert dadakan.
0: Expert dadakan.
1: Gitu. Sebenarnya menurut gue kayak nggak masalah gitu.
0: Oke.
1: Asalkan lo nggak apa ya, nggak yang sifatnya tuh nggak provokatif lah gitu.
0: Ngerti.
1: Menurut gue lu mau komen tuh nggak masalah gitu. Tapi kayak biasanya yang provokatif ini yang ribet nih gitu. Tapi kalau dan jujur akhir-akhir ini tuh kayak ya let's say hampir setengah tahun terakhir tuh ada beberapa, gue lihat ya di F1 tuh, F1 Indo tuh kayak ada beberapa momen-momen yang kayak toksik lah gitu.
0: Bener.
1: Lebih, lebih toksik dibanding tahun-tahun sebelumnya nih.
0: Gitu. Iya, jujur.
1: Tapi menurut gue tetap masih sepak bola sih kalau mau ngomongin toksik. Apa ya, yang level toksik yeah. yang lebih parah tuh tetap di sepak bola
0: sih. Tetap di sepak bola ya.
1: Iya, dan kayak mungkin karena kayak sepak bola tuh udah lama ya olahraganya. Jadi orang tuh udah lebih tolerir akan hal itu dan juga kalau ngomongin soal komentar yang toksik tuh udah biasa aja gitu karena udah lebih keredam lah gitu.
0: Iya, jujur gue ngerti sih maksudnya karena orang tuh lebih bisa yaudahin komen toksik di bola daripada di F1 ya kalau buat sekarang ya.
1: Iya
0: sih betul. Jujur. Tapi gue juga suka ngebacain kolom komentar nih teman berdua. Buat lo yang mungkin ngikutin juga dua olahraga ini, menurut gue gak masalah. Tapi gak boleh lo ngedoain akhirnya kayak atletnya sampai kalau di F1 kayak lo ngedoain crash gitu kan.
1: Iya.
0: Atau di bola ngedoain cedera gitu-gitu kan. Itu gak wise lah menurut gue gitu.
1: Bener-bener.
0: Gitu. Jadi teman berdua kalau misalkan lo nonton olahraga apapun lah menurut gue, lo tetap harus wise dalam berkomentar coy. Lo gak apa-apa jadi ahli mendadak, tapi lo harus wise dengan komentar lo juga gitu. Nah kalau misalkan gue balik lagi ke lo mas, kalau misalkan disuruh bikin starting 11 pemain bola dengan karakter pembalap F1
1: dengan apa?
0: Lu bikin starting 11 pemain bola tapi pakai pembalap F1. Ini kita F1. Kita agak nge-game sedikit nih. Lu bakal naro siapa di mana?
1: Oke. Okay. Ini bentar ya. Gua sambil
0: buka line grid pembalap F1 enggak apa-apa deh.
1: Enggak apa-apa.
0: Aman.
1: Jadi
0: ini kita taruh di belakang dulu deh, di kiper deh. Lo mau taruh siapa nih?
1: Kiper ya.
0: Oke. Okay.
1: Line up sekarang. Kiper kalau line up sekarang ya. Kiper tuh menurut gue harus yang tinggi ya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan kayak driver tinggi, seinget gue di pikiran gue tuh ada dua driver. Ada George Russell sama Oliver Bearman.
0: Bener.
1: It's gonna be either two of them.
0: Uh-huh.
1: Mungkin gue bakal taruh George Russell jadi kiper kali ya.
0: Oh, karena tinggi banget doi ya.
1: Karena tinggi banget.
0: Oke, okay. Ini kita simpen George Russell di goalkeeper. Oke, okay. Buat back melapisi George Russell, lu mau taruh siapa?
1: Back ya. Kita formasinya kita pakai 3-4-3
0: kali. Oke, 3-4-3. Berarti 3 untuk back juga ya.
1: Ya.
0: Oke. Tiga back, lu mau taruh siapa di kanan, kiri, dan tengah?
1: Kanan, kiri, dan tengah. Oke, jadi harus pokoknya posturnya harus di tengah-tengah, harus secara fisik juga oke.
0: Oke.
1: Gue kalau back tengah ya. Somehow gue enggak tahu kenapa gue pengen naro Nico Hülkenberg.
0: Kenapa lu pilih Nico di tengah?
1: Karena gini. Jadi kalau ini gue pakai analogi sepak bola juga ya.
0: Oke.
1: Kalau menurut gue mixture defense yang oke tuh harus ada pemain yang berpengalaman sama ada pemain yang muda juga.
0: Kelas, oke, boleh.
1: Nah, jadi karena Nico Hülkenberg ini salah satu sepuh ya di F1.
0: Sepuh,
1: ya,
0: bener.
1: Jadi dan posturnya juga emang dia lumayan tinggi dan lumayan berisi juga.
0: Bener.
1: Dan plus dia orang Jerman, jadi kayak he knows football juga kan.
0: Bener.
1: I think he's gonna be that person yang harus menempati posisi center back yang benar-benar tengah banget nih.
0: Oke. Center back diisi oleh Nico Hülkenberg. Kanan-kirinya?
1: Kanan-kirinya ya. Yang posturnya lumayan, menurut gua ya. Gua left back, nah ini kita pakai cocok logis sepak bola lagi.
0: Oke, boleh.
1: Gue sebetulnya kalau sepak bola karena gue fans Chelsea ya. Ini clue-nya tuh gue bisa bilang left back, salah satu left back terbaik saat ini itu berasal dari Spanyol.
0: Wah, kayaknya gue tahu lo mau naruh siapa nih.
1: Jadi gue left center back-nya gue akan masukin Carlos Sainz.
0: Gokil. Jujur gue tahun ini megang Sainz banget coy. Oke.
1: Okay. Nah,
0: gue dari doi di Ferrari udah merasa dia tuh belongs ke Ferrari sebenarnya. Tapi lu akan menaruh dia sebagai left back lu ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kenapa left back Carlos?
1: Kenapa left back Carlos? Karena Carlos nih kayak dia tuh pernah main yang friendly football juga nggak ya? Atau enggak ya? Kayak tapi gue tahu dia bisa main bola sih inget gue. Dan kayak karena gue bilang ya mungkin mirip-mirip kayak Hulkenberg kayak dia posturnya tuh slightly lebih tinggi ketimbang driver lain dan posturnya juga lumayan berisi. Jadi dan of course ya gue ngerasa kayak ini cocok jadi pemain yang gue taruh di jadi defender gitu.
0: Oke.
1: Makanya gue taruh.
0: Nice. Ex pembalap Ferrari lo taruh di left back lo boleh lah. Di kanan, lo mau taruh siapa back kanan lo?
1: Ini agak tricky, tapi kayaknya gue harus milih driver yang ya agak seangkatan sama Sainz lah ya. Dan pastinya menurut gue ini semua defender ini menurut gue negaranya emang jago nih. Timnasnya nih. Kali ini gue memilih seseorang dari Prancis.
0: Esteban Ocon?
1: Esteban Ocon,
0: oke. Yang mereplace Rio Haryanto di 2016.
1: Iya, betul sekali.
0: Kenapa lu pilih Ocon? Apa karena dia tinggi?
1: Sesuai dengan kriteria gue kali ini, posturnya tengah-tengah juga. Dan Ocon ini, dia seingat gue bisa main bola juga benar. Terus juga ya lumayan berpengalaman juga di antara driver lain. Jadi of course kalau misalkan kita ngomongin defense tuh butuh disiplin ya gitu. Jadi kalau ditandemin sama tadi tuh Hulkenberg sama Sainz. Ocon ini bisa jadi the perfect puzzle buat defense gue ini.
0: Asik. Boleh. Gue seneng. Oke, kita geser ke tengah 4 pemain. Lo akan taruh 4 pemain di situ. Lo akan taruh siapa dulu dari kiri deh? Dari kiri dulu.
1: Left wing.
0: Dari left wing lo.
1: Menarik nih left wing gue. Bentar. Left wing. Gue nggak tahu kenapa ya, tapi kayak hati gue mengatakan bahwa left wing gue adalah Pierre Gasly.
0: Kenapa? Karena dia udah lama jadi back burner-nya Red Bull kah? Kenapa?
1: Kenapa Pierre Gasly ya gitu? Kan apa ya kayak Pierre Gasly ini juga kan bisa dibilang kayak salah satu yang lumayan berpengalaman juga.
0: Benar.
1: Tapi dia bukan driver yang tua banget dan dia juga bisa main sepak bola juga kan.
0: Iya gitu. Betul.
1: Dan juga kayak Gasly ini yang gue suka dari dia ya sebagai driver tuh sebenarnya salah satu driver yang underrated sih dan kayak I kinda like that one driver yang bisa kasih element of surprise.
0: Oh oke okay. Gitu. benar

0: bilang kayak nah dia tuh sebetulnya driver yang ya, pretty, apa ya, he's a very decent driver, tapi kayak orang tuh kadang suka gak ngeliat dia juga gitu.
1: Oh, I see.
0: Dan apalagi kayak gue melihat performa dia beberapa kali juga sebenarnya di musim ini ya gitu, terutama juga gitu, dan musim lalu pun juga sama gitu.
1: Oke.
0: Jadi ya I think he should be the person yang kayak fit untuk menepati posisi left wing inilah.
1: Oh, I see. Oke. Terus ke sebelahnya berarti ke apa ya? Center? Masih di center.
0: Center mid ya.
1: Iya, center mid. Yeah.
0: Berarti center mid ada dua kan.
1: Center mid
0: kan?
1: Ada dua, benar.
0: Wah, ini menarik nih. Center mid ada dua.
1: Mm-mm.
0: Sebelahnya gue taruh pemain yang agak muda kali ya.
1: Boleh.
0: Gue naruh Gabriel Bortoleto deh.
1: Wah, gila, Bortoleto.
0: Bortoleto.
1: Oke. Lu akan taruh Bortoleto. Kenapa, cuy? Dia kan muda banget tuh.
0: Dia muda banget ya gitu. Nah, tapi apa ya, kayak mungkin tadi kan gue bilang kan kalau misalkan di tim tuh harus ada mix yang kayak orang yang experience sama yang muda juga kan gitu.
1: Iya, betul.
0: Sebenarnya kayak Bortoleto ini selama ini ya gitu, gue ngeliat performance dia tuh apa ya, decent lah gitu. Dan kayak orang mungkin mikir kan kayak aja masih muda gitu.
1: Benar.
0: Dan timnya Audi gitu, mungkin orang ada yang sebagian berpikir seperti itu ya. Cuman yang gue suka tuh kayak apa ya kayak intelligence dia tuh menurut gue oke banget sih. Dan kayak of course kalau misalnya kita ngomongin soal midfielder tuh, intelligence tuh adalah salah satu atribut yang penting banget.
1: Oke.
0: Jadi kayak, dan apa ya, mungkin karena gue keinget negara asalnya juga ya gitu. Jadi Brazil ini kan ya bisa dibilang salah satu pencetus talenta sepak bola yang oke banget gitu kan.
1: Oke.
0: Dan apalagi banyak midfielder yang legendaris lah gitu dari Brazil. Jadi kayak gue juga melihat Bortoleto tuh kayak dia kalau jadi midfielder tuh asik deh gitu.
1: Oke. Nah, di sebelah kanan berarti.
0: Nah, sebelah kanan ya gitu. Sebelah kanan.
1: Right wing.
0: Wah, wingernya ya.
1: Wingernya.
0: Gue kalau right wing, gue taruh pemain muda lagi deh.
1: Oh, boleh. Lu rencana mau taruh siapa di winger?
0: Nah, right wing ini, of course, dia sebagai seorang winger harus cepet dan muda.
1: Okay.
0: Dan gue kasih clue, dia adalah orang Itali.
1: Orang Itali. Apa tadi, muda atau
0: muda?
1: Orang Itali. Ya. Oh, gue tahu, Kimi Antonelli.
0: Betul sekali.
1: Oh, Antonelli. Winger lu akan taruh Kimi Antonelli, si anak betul muda, sekali. Anak muda, muda banget ini malah.
0: Muda banget.
1: Kenapa ya Kimi lu taruh di winger?
0: Karena kan tadi kan formasi gue kan 3-4-3.
1: 3-4-3 benar.
0: Dan kayak biasa tuh kalau zaman sekarang tuh bagian wing tuh hybrid gitu. Okay. Ada yang pakai buat hybrid di backnya ataupun di wing depannya gitu, atau mungkin di midfieldnya juga gitu kan.
1: Oke.
0: Dan Kimi ini ya kayak kenapa gue taruh di tengah ya, maksudnya as right wing yang di bagian tengah bukan yang di depan ya gitu ya. Karena gue apa ya, untuk orang yang seumuran dia versatility-nya tuh juga oke banget gitu.
1: Okay.
0: Mungkin mirip kayak Bortoleto tadi gitu kan, kayak masih muda ya, still have the spirit juga, dan juga kayak kalau kita ngomongin driving intelligence-nya juga for his age itu juga mateng banget sih.
1: Oke.
0: Jadi untuk melengkapi posisi midfielder ini gitu kan, specifically di bagian right wing tuh Antonelli ini gue masukin deh di right wing gue gitu.
1: Gesit cepat.
0: Kayak pastinya ya cekatan lah pokoknya.
1: Wis, gokil. Oke, sekarang kita maju ke depan nih, penyerang-penyerang andalan lo nih. Lo akan taruh siapa nih?
0: BTW tadi tengahnya belum, kurang satu.
1: Kurang satu ya? Sorry. Tengah berarti?
0: Tengahnya kurang satu.
1: Sorry. Siapa nih yang mau lo taruh satu lagi di tengah?
0: Satu lagi di tengah ya. Gue, nah, tentu saja harus ada orang yang

0: pengalaman. Mm-hmm. Dan kali ini gue taruh Sir Lewis Hamilton di tengah.
1: Oh, memang dia center of attention ya di mana-mana ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Kan tengah gitu. Benar-benar 7 kali juara dunia, kenapa lu taruh Hamilton di tengah?
0: Nah, kadang tuh orang suka enggak ngelihat kalau misalkan sebenarnya midfielder tuh menjadi posisi yang krusial juga ya gitu.
1: Oke.
0: Dan kayak ibaratkan kayak lo lihat Rodri waktu dia menang Ballon d'Or. Lo mungkin mikir yang kayak kok Rodri tuh yang menang Ballon d'Or ya, gitu. Okay. Kayak ada banyak pemain yang lain yang mungkin kayak gue lebih banyak,
1: terus juga
0: trofinya nggak kalah banyak gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman what he give to the team tuh emang apa ya, kayak lu nggak bakal bisa ngelihat secara langsung, tapi kalau dia nggak ada tuh kayak lu akan ngerti kenapa gitu.
1: Oke.
0: Kenapa itu nggak bisa di replicate? Ini contohnya ya. Contoh yang kita yang recentnya aja ya gitu.
1: Oke.
0: Nah kalau Sir Lewis nih juga. Gue kenapa gue taruh di midfield ya? Mungkin mirip kayak di bagian back tadi gitu.
1: Okay.
0: Gue butuh orang yang experience, of course, dan dia juga sampai saat ini di grid masih menjadi driver dengan world title yang paling banyak.
1: Jelas, betul. Ya semoga.
0: Dan juga.
1: Gimana?
0: Kenapa?
1: Gak apa, gue sih berharap di Ferrari dia bisa dapat seenggaknya satu championship lagi ya kalau menurut gue.
0: Iya, itu harapan semua
1: itu. Kalau lu apa, gimana tadi?
0: Iya, jadi kayak kenapa gue taruh Sir Lewis di tengah, selain dia experience juga. Gue butuh orang yang apa ya, kayak konsisten, terus juga ada persistence juga. Jadi orang yang bisa ngejaga ritme permainan. Dan kalau misalkan kita sambungin lagi ke performa dia ketika di balapan ya.
1: Oke.
0: Dia kan jago banget ya tire management-nya ya.
1: Benar.
0: Nah, jadi of course kalau di tengah tuh harus ada orang yang jago tuh ngatur bolanya juga tuh.
1: Oh, ya kan? Oke.
0: Di antara tadi midfielders yang relatif muda tadi. Nah, dia harus menjadi komando tuh di midfield juga gitu kan, dan juga di tim bola gue ini nih.
1: Oke, kalau tadi tengah berarti udah lengkap ya dengan 4 pemain.
0: 4 pemain.
1: Sekarang kita masuk ke penyerang-penyerang lo nih. 3 orang penyerang.
0: 3 orang penyerang. Mulai dari mana dulu nih?
1: Dari kiri dulu.
0: Kiri ya.
1: Dari kiri dulu.
0: Kiri. Kiri ini gue agak bingung nih, gue mau naruh siapa ya.
1: Ayo, kiri.
0: Oh, kiri kayaknya. Bentar, siapa ya? Oh, gue tahu gue mau naruh siapa.
1: Oh, siapa tuh?
0: Alex Albon.
1: Wow, Albono. Yeah. Kenapa lu taruh Albono di Albono kiri?
0: Sebetulnya kenapa gue mau naruh Alex Albon nih? Nanti dia akan melengkapi front three ini sih gitu, dengan dan kayak chemistry dia tuh, maksudnya nanti ini clue-nya kayak dia juga temenan sama 2 forward players yang gue bakal pilih nanti.
1: Oke.
0: Dan kayak, tapi balik lagi kenapa Albon itu jadi wing depannya gitu kan? Dia tuh nggak terkenal tuh, kayak gue ibaratnya tuh kayak wing zaman sekarang gitu loh, kayak mungkin kalau wing zaman dulu kan kayak banyak kan gocek.
1: Oh iya.
0: Tapi kalau Albon tuh dia maksudnya sebagai driver yang emang lumayan tactical, gue ngerasa kayak
1: yes.
0: Jadi gue butuh orang yang di depan tuh juga karena formasi gue itu 3-4-3, gue mainnya modern football, jadi kayak of course forward zaman sekarang tuh balik lagi ya gitu, harus ada football IQ-nya juga nih gitu.
1: Oke.
0: Dan kayak walaupun gue tahu mungkin kalau orang ngeliat kayak tapi kan Albon sekarang nyetirnya di Williams gitu. Tapi let's not forget his Alex Albon gitu.
1: Yo, benar. Dia tetap ex drivernya Red Bull juga ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nice. Oke, Albono di kiri. Di tengah lu mau taruh siapa?
0: Di kanan.
1: Oh, di kanan dulu. Oke, di kanan.
0: Kanan dulu ya.
1: Kanan dulu deh, boleh.
0: Gue kanan. Biasa tuh kalau sepak bola tuh kayaknya harus ada togannya nggak sih?
1: Wah, benar. Nggak asik kalau nggak ada visual ya?
0: Nggak ada visual.
1: Oke.
0: Harus ada yang apa ya, kayak inilah bumbunya gitu.
1: Bumbunya, oke. Lo tahu harus siapa nih di kanan lo?
0: Kita taruh Charles Leclerc di sebelah kanan.
1: Deh. Wah. Nice. Aduh, ini korban Ferrari lu taruh di kanan. Kenapa nih?
0: Kenapa taruh Leclerc di kanan tuh sebetulnya kayak apa ya? Gue kalau ngeliat komen-komen orang F1 tuh bilangnya kayak dia tuh fastest driver tapi yang saat ini ya masih menjadi fastest driver yang nggak dapet title.
1: Iya benar.
0: Dan kayak apa? Dengan dia ditaruh di Ferrari ini ya, sekarang yang kayak yang bikin pusing juga nih. Tapi he always push apa ya, himself beyond the limit gitu.
1: Oke.
0: Dan menurut gue kayak orang harus ngeliat kayak seberapa cepatnya Charles Leclerc as a driver.
1: Oke.
0: Dan kayak of course sebagai winger kita butuh orang yang cepet juga nih gitu.
1: Oke.
0: Dan kayak of course dia juga salah satu yang lumayan berpengalaman juga gitu kan, udah ya mid experience lah gitu di field. Jadi menurut gue ya ini adalah komposisi yang pas sih gitu untuk taruh di depan nih gitu.
1: Oke. Dan setahu gue dia juga main bola ya.
0: Dia main bola gitu. Walaupun bener. Ya kadang suka ngelucu juga sih.
1: Iya benar. Bener. Nah sekarang di tengah cuy, untuk melengkapi starting 11 lo, siapa yang akan lo taruh di tengah?
0: Yang gue taruh di tengah ini, of course kalau striker ya.
1: Iya, striker.
0: Gue tuh suka striker yang apa ya? Apa ya? Bisa get the job done, clinical, experience, terus ya nggak harus yang apa ya? Maksudnya kayak udah terbukti lah gitu.
1: Oke.
0: Jadi gue nggak tahu kenapa tapi gue gue ngibaratin orang ini tuh kalau di sepak bola ya, kayak Erling Haaland.
1: Erling Haaland, oke. Siapa nih? Gue jadi penasaran nih.
0: Nah, menurut gue dia cocok banget jadi striker. Itu adalah ini orang yang lagi balapan nih sekarang, Max
1: Verstappen. Oh, pembalap magang dimanapun ya?
0: Iya.
1: Oh, Max Verstappen. Iya sih. Ini make sense banget. Kenapa lu taruh dia di tengah ya? Jadi striker, iya sih bener. Dia ini ya, apa house goal ya?
0: House goal.
1: Oke, nice. Itu tadi lengkap tuh akhirnya. Tapi gue penasaran kenapa ya McLaren nggak lo mention satupun tadi?
0: McLaren kenapa nggak gue mention satupun ya? Mungkin karena gue tifosi kali gak
1: lah. Wah gokil.
0: Nggak, tapi kayak kenapa ya gue tahu sih kenapa gue nggak naro McLaren gitu kan, kayak orang-orang berpikir juga ya gitu. Apa ya, gue ngerasa di gue nge-scroll kan maksudnya kayak line up yang sekarang terus kayak kayaknya iya sih gitu, kayak gue sudah mematangkan pilihan gue gitu. Dan mungkin gue tahu nih gitu, pasti kalau fans McLaren yang ada yang denger nih pasti kayak, kan tahun lalu juara dunia aku nggak dimasukin sih.
1: Benar. Yeah. Oke. Itu tadi udah lengkap tuh line up lu. Mungkin terakhir nih cuy, untuk menutup kita di sore hari ini, kira-kira apa harapan lu untuk Piala Dunia 2026 nanti nih?
0: Harapan gue ya, untuk Piala Dunia nanti. Betul. 2026. Gue ya pasti berharap kayak seperti piala dunia sebelumnya, euforianya tuh asik. Terus juga pasti kayak apa ya, gue ya berharap kayak Piala Dunia yang sekarang tuh lancar ya gitu, karena jujur ya mungkin kalau kalian lihat isu yang sedang apa ya kayak hangat nih gitu, negara yang hostnya tuh juga apa ya lumayan banyak komentar lah soal itu.
1: Oke.
0: Jadi gue berharap kayak ya lancar deh gitu untuk Piala Dunia kali ini, dan juga ya pastinya gue pengen sih lihat Portugal juara dunia ya gitu, apalagi babang idola saya nih, Mr. Cristiano Ronaldo, mengangkat Piala Dunia nih gitu, biar debate-nya tuh apa ya, kayak seru aja gitu nanti. Debate greatest of all time itu biar seru aja gitu.
1: Ais, mantap. Amin amin, semoga doa lu bisa dikabulkan ya di Piala Dunia, damai-damai aja, dan pastinya dikasih tontonan yang berkualitas dan juga menarik pastinya. Oke. Okay. Kalau gitu udah 1 jam Bang Zeri, thank you banget nih udah bersedia untuk ngobrol-ngobrol ya sore hari ini.
0: Oke, terima kasih banyak Mas Elan.
1: Thank you juga Bang Zeri. Gue tahu bahwa semoga tim lu ini bisa, tim bola lu tadi starting 11 F1 lu, semoga bisa menginspirasi banyak orang ya. Siap. Karena gue tahu siapa yang jadi penyuplai uangnya, pasti Lance Stroll kan yang bayarin semuanya.
0: Betul.
1: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Zeri ya, udah mau kesini, dan semoga selamat melanjutkan weekend kali ini ya.
0: Iya.
1: Oke, kalau gitu teman Pro 2, thank you so much juga. Abis ini kita akan lanjut dulu ke sore ceria weekend.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih ditemenin sama Yolanda Krisandaru di hari Minggu ini, teman Pro 2. Kalau misalkan lo adalah pencari CFD di Kuningan alias Chef de Rasuna Sai, teman Pro 2. Jadi dari evaluasi Pemprov DKI Jakarta untuk CFD Rasuna Sai, rencananya ditiadakan sementara, teman Pro 2, dari hasil evaluasi. Dan katanya bakal diadain lagi di Juni 2026. Waduh. Jujur kemarin sempat agak chaos ya, karena jalanan Rasuna Said kan menurut gue salah satu jalanan yang jadi alternatif saat jalanan protokolnya yaitu di Jenderal Sudirman ditutup ya. Nah pas Rasuna Said ini ada CFD juga, menurut gue masyarakat di sekeliling mungkin akan lebih bingung gitu, teman berdua. Dan ini juga akan dievaluasi oleh Pemprov DKI Jakarta dan juga katanya juga akan dievaluasi lebih lanjut gitu, teman berdua. Dan untuk CFD yang ada di seperti biasa di Jalan Jenderal Sudirman sama Tamrin itu akan dimulai lebih pagi lagi, teman berdua, yaitu jam 5.30 sampai dengan jam 9.00. Wow, itu dia jadwal terbaru untuk CFD, teman berdua. Takut-takutnya lu berjaga-jaga pengen CFD tapi lupa waktunya.

Ya, semua berdua masih di Sore Ceria Weekend barengan sama gue Landek Krisnandaru. Teman berdua, tahu enggak kalau misalkan ternyata Jenna Ortega kemarin kan sempat rame dengan dia tuh mendukung Palestina secara terang-terangan, teman berdua. Dan ternyata imbasnya setelah itu adalah dia di-unfollow jutaan followers. Gokil, gokil. Jadi, meskipun setelah apa ya, konspirasi yang menurut gue which is good ya, karena dia terang-terangan mendukung Palestina. Cuma ternyata dampaknya langsung ke sosial medianya Jenna Ortega itu sendiri, teman berdua. Jadi kalau misalkan lo nonton Friday, itu kan lo tahu Jenna Ortega memang pembawaannya kayak gitu ya. Tapi ternyata dia tuh punya apa ya, punya semacam humanity yang sangat bagus ya di situ. Dan juga ternyata banyak yang sempat mengutip kata-katanya dia yang mempertanyakan bahwa where is the humanity, katanya, di mana kemanusiaannya saat menyoroti jatuhnya korban anak-anak di wilayah konflik gitu. Jadi yang dia soroti tuh lebih ke kasus adanya korban anak-anak di wilayah-wilayah yang sedang berperang, teman berdua. Dan ini juga bukan pertama kalinya Jenna Ortega berbicara soal isu kemanusiaan loh. Ternyata beberapa tahun sebelumnya dia juga pernah mengunggah dukungannya untuk warga Palestina serta korban konflik di negara lain. Gokil. I'm stand with Jenna Ortega.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

Terus Sima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada info nih teman Pro 2, gue lansir dari Tirto ID. Teman Pro 2, ternyata PHK itu sekarang kasusnya lagi meningkat banget di mana-mana. Jadi ini tuh dikonfirmasi juga oleh JKP BPJS nih teman Pro 2, yang mengklaim karena udah meningkat banget dari klaim JHT dan juga JKP BPJS ketenagakerjaan yang melonjak banget teman Pro 2. Jadi nggak tahu ya, tiba-tiba gelombang PHK nih masif banget di mana-mana. Dan secara tahunan nih, pada Maret 2026 tercatat klaim JHT itu meningkat sebesar 1,85 triliun rupiah atau 14% yang didorong oleh kenaikan frekuensi klaim PHK nih teman Pro 2. Jadi oh ini gokil banget sih menurut gue. Ini mungkin dampak dari ekonomi Indonesia yang kayaknya sedang naik turun ya menurut gue. Dan ini dampaknya tidak bisa dibohongi terhadap ekonomi dan juga terhadap ketenagakerjaan. Ya gue berharap orang-orang yang terdampak PHK ini itu bisa segera diberikan pekerjaan baru yang lebih baik pastinya. Rezekinya tetap dilancarkan dan juga pastinya jangan putus semangat untuk cari kerja baru teman Pro 2 gitu. Meskipun mungkin pekerjaan lagi sulit di mana-mana, tapi gue doain semoga lancar-lancar untuk kamu semua ya teman Pro 2. Dan ini juga disampaikan juga oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Alfian Syahnur yang mengungkapkan sekitar 10.000 pekerja mengalami PHK hingga akhir Maret 2026. Oh, udah tembus 10.000 teman Pro 2. Tenang. Abis ini ada 19.000 pekerjaan yang akan dibuka gak sih?

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Teman Pro 2 update dari kasus hukum nih sedikit biar lo agak melek hukum ya Teman Pro 2. Jadi Mahkamah Agung tuh menegaskan orang yang punya kepentingan hukum terhadap rekaman CCTV itu berhak memperoleh rekaman CCTV Teman Pro 2 gitu. Jadi kalau misalkan lo terlibat dalam suatu kasus pencurian, let's say lo adalah korban dari kasus pencurian tersebut ya, lo tuh berhak atas CCTV atau akses CCTV yang ada barang lo di dalamnya Teman Pro 2. Jadi ini juga dikonfirmasi oleh Mahkamah Agung Teman Pro 2. Jadi ini tertuang dalam putusan kasasi nomor 31K PITSUS /2017 terkait dengan kasus CCTV yang pernah terjadi di Indonesia Teman Pro 2. Dan sebenarnya ini udah lumayan lama ya Teman Pro 2 ada. Jadi lo gak usah bingung-bingung kalau misalkan lo kehilangan barang di suatu tempat dan ada CCTV-nya, lo tuh berhak untuk meminta akses CCTV tersebut Teman Pro 2. Jadi gak perlu khawatir karena CCTV kan dipasang untuk keamanan lo gak sih? Gitu Teman Pro 2.

Kedua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

FM Jakarta. Thank you so much buat kamu yang udah join dari jam 3 sore tadi sampai hampir jam 7 malam ini. Oke, teman Pro 2, selamat menikmati sisa-sisa weekend dan juga jangan lupa break istirahat yang cukup untuk kembali lagi bekerja di hari Senin besok. Dan saatnya gue untuk cabut dulu, teman Pro 2, untuk beristirahat juga pastinya. So, Elana Krisnandaru, signing off the air and have a great weekend, teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.

Di, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Cool, gitu.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik-musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen nemenin.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di malam hari ini gue nemenin lu yang biasanya nemenin di pagi hari teman Pro 2. Bareng gue Ocit pastinya di Jaga Malam Weekend. Dan nanti gue bakal nemenin lu sampai mau jam 12 lah ya. Jam 11 biasanya kita closing. Dan nanti juga yang mau request langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Jadi buat lu yang malam hari ini mungkin sebelum menghabiskan long weekend lu ya, gue bakalan seru-seruan di Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105.5 Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Tadi aja baru pengumuman sidang isbat ya. Dan ternyata kita bakalan Idul Adha di Rabu 27 Mei ya 2026 Topan Pro 2. Jadi siap-siap, siapa yang udah siap-siap untuk bakar-bakar atau mungkin udah siapin hewan kurbannya buat dikurbanin nanti Topan Pro 2. Coba kasih tahu gue, buat lo yang first time di tahun ini kurban, kira-kira gimana perasaannya dan lo beli apa nih, atau mungkin lo ngasih nama hewan kurban lo Topan Pro 2. Coba kasih tahu gue ke WhatsApp Topan Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Weekend udah lama nih, kira-kira kalian kemana aja dan ngapain aja selama weekend ini, teman Pro 2? Coba dong, gue mau dengerin cerita lu langsung aja, karena WA-nya lagi gak bisa nih, teman Pro 2. Lu langsung DM Instagramnya RRI lagi sih, Pro 2 FM JKT, teman Pro 2. Jadi buat yang mau ceritain long weekend ini kemana, langsung aja gue tungguin sekarang, nanti bakalan gue bacain.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di malam hari ini di Jaga Malam Weekend, teman Pro 2. Kemarin baru aja ada yang rame banget, saking ramenya sampai harus dijaga dan mungkin agak dibubarin kali ya ini ya, karena terlalu rame dan membludak menurut gue, teman Pro 2. Sebenarnya ada beberapa brand yang baru aja launching, dan salah satu brand yang kolaborasi ini, teman Pro 2, ini tuh karena launchingnya di seluruh negara dan mungkin FOMO-nya sampai ke Indonesia, akhirnya kolaborasi AP dan juga Swatch ini rame didatengin sama banyak orang yang pengen beli, teman Pro 2. Dan kemarin kan baru aja launching di 16 Mei ya, dan ngantrinya tuh panjang banget di GI, dan saking ramenya sampai ada yang antri sampai subuh, teman Pro 2. Wow, ini sih menurut gue gokil banget ya. Dan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di malam hari ini, teman Pro 2. Gimana nih long weekendnya? Aduh, besok udah Senin. Kira-kira udah ada yang semangat kerja atau mungkin malas-malesan? Kalau misalkan lu kayak masih belum punya semangat, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan juga mungkin lu bisa request lagu, nanti bakalan gue puter di jam 10 malam ya, teman Pro 2. Jadi buat yang mau request lagu, nanti gue bakal puterin di jam 10. Langsung aja lu request ke Instagramnya Pro 2 FM JKT.

105 FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend ya teman Bro 2. Dan akhir-akhir ini tuh gue lagi suka banget dengerin satu lagu. Mungkin lu tahu teman Bro 2. Bentar, gue cari dulu nih. Mungkin lu tahu nih lagunya apa nih. Karena ini tuh lagu enak banget buat didengerin, apalagi pas lagi lu berkendara di motor teman Bro 2. Ini menurut gue asik banget. Nah, ini lagu judulnya Body Patah-Patah dari Faris Adam. Dan menurut gue ini lagu tuh seru banget karena gabungan dari timur dan juga Sumatera teman Bro 2. Ada minang-minangnya, terus ada timur-timurnya kan di liriknya. Itu seru banget. Dan mungkin ada juga yang sama kayak gue, akhir-akhir ini tuh lagi suka lagu-lagu lokal Indonesia. Apalagi kalau misalkan lagu Hibdut itu juga seru banget menurut gue. Dan ternyata memang dari surveinya itu 74% dari penggemar musik Indonesia lebih suka dengerin musik lokal dibandingkan musik luar. Kalau misalkan musik luarnya itu di angka 40%, kayak K-pop, terus apa dan lain-lainnya itu di 40%. Wah, gokil sih. Menurut gue tahun ini adalah mungkin kebangkitannya musik lokal ya, apalagi Hibdut ya. Di situ ada genre baru dan juga menurut gue itu jadi salah satu daya tarik baru menurut gue di musik Indonesia. Mungkin lu punya ada hidden music ya, lagu dari penyanyi siapa yang lu dengerin ini enak nih dan bisa direkomendasiin ke teman Pro 2 yang lain, langsung aja ke Instagramnya Pro 2, DM ke Pro 2 FM JKT teman Pro 2, nanti bakal gua bacain kira-kira musik yang lagi lu suka dengerin apa teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Jaga Malam Weekend teman Pro 2. Akhir-akhir ini gue kayaknya tuh duitnya cepet banget berkurang ya. Mungkin bukan gue doang yang ngerasain, karena lu juga ngerasain juga teman Pro 2. Karena mas banyak tanggal merahnya, banyak liburnya, akhirnya banyak ajakan main gitu teman Pro 2. Tapi sebanyak-banyaknya atau sebanyak-banyaknya duit, kalau misalkan gue punya duit 2,1 miliar kayaknya gue bakalan dibeliin rumah daripada dibeliin sarung tangan. Karena ada yang beli sarung tangan dengan harga 2,1 miliar. Ini tuh Drake dikabarkan baru menghabiskan sekitar 2,1 miliar buat beli sarung tangan legendaris Michael Jackson buat digunakan untuk pemotretan di sampul album barunya yang judulnya Iceman teman Pro 2. Wow. Ya, gua enggak heran sih kenapa itu harganya 2,1 M karena historical dari Michael Jackson yang ngebawa harga dari sarung tangan itu jadi mahal banget teman Pro 2. Wah. Kira-kira kalau misalkan lu punya duit 2,1 M lu dibuat apa? Lu beli apa teman Pro 2? Coba kasih tahu gua ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT.

0: kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Jaga Malam Weekend. Aduh, gue kebiasaan di sepada mulu nih. Sekalinya di Jaga Malam Weekend kayak agak kagok deh teman Pro 2. Dan di long weekend ini kayaknya nanti di bulan depan bakalan banyak konser-konser yang menurut gue menarik untuk lo datengin ya teman Pro 2. Atau mungkin lo udah siapin tiket udah dari sekarang buat nonton konser di bulan depan gitu teman Pro 2. Dan kemarin baru aja ada salah satu konser dari band Korea yang jadi sorotan karena ada salah satu ikonik gitu, momen yang ikonik itu adalah Lucy menjadi sorotan setelah sukses menggelar konser 9 tahun mereka bertajuk Island, yang bikin jadi sorotan itu ketika drummer mereka bisa berjalan dan berkeliling mengitari area venue atau panggung konser yang dimana hal ini jarang banget terjadi. Jadi biasanya kan kalau misalkan drummer itu ada di belakang, di samping gitu ya, ini enggak, ini drummernya keliling. Jadi lu bayangin aja lu nonton konser yang drummernya keliling atau pindah-pindah tempat gitu teman Pro 2. Wah, menurut gue ini jadi salah satu inovasi mungkin di konser-konser besar gitu ya. Ada ngadain drummer keliling, gitaris keliling, atau mungkin kalau penyanyi keliling kan udah biasa ya di depan panggung gitu kan. Emang dia biasanya nyapa penonton gitu kan ya, nyapa penggemarnya kayak gitu. Ini drummers yang di belakang ke depan, keyboard ke depan, semuanya ke depan. Lama-lama panggungnya maju ke depan tuh.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusaha

0: Nan, keadaan lu udah membaik?
1: Sedikit, Za. Tapi makasih ya udah jenguk gua.
0: Ingat ya, sekarang lu harus fokus ke diri lu sendiri. Ibu lu di surga pasti senang kalau lu bisa bahagia lagi. Cukup sampai sini aja ya sedihnya.
1: Iya, Za. Makasih ya lu udah selalu jaga gua selama sebulan ini.
0: Santai aja, Nan. Gua seneng banget akhirnya bisa dengar suara lu lagi. Pelan-pelan ya, kita jalanin bareng-bareng sampai lu benar-benar ngerasa pulih.
2: Depresi kehilangan orang tersayang mungkin saja terjadi. Namun, beranjak pulih adalah bentuk cinta terbaik untuk dirimu sendiri.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng Ocit di Jaga Malam Weekend teman Pro 2. Sebentar lagi masuk jam request, jadi buat lu yang mau request karena WhatsApp-nya lagi error, langsung aja lu bisa request ke Instagram-nya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Buat temenin malam hari ini sebelum besok hari Senin, jadi kita mau galau, mau seneng, atau mungkin mau titip salam kayak gitu ya, boleh banget langsung aja gue tungguin di Pro 2 FM JKT teman Pro 2.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: Selamat 5 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Jaga Malam, teman Pro 2. Dan masuk jam 10 malam, artinya lu bisa request lagu favorit lu sekarang. Langsung aja gue tungguin ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Atau lu bisa lewat Instagram di RRI di Pro 2 FM Jakarta maksud gue. Ya langsung aja gue tungguin sekarang, nanti bakal gue puterin.

Masih ditemani bareng Oci teman Pro 2 di Jam Request kali ini. Dan buat lu yang belum ikutan atau belum gabung di Jam Request ini, langsung aja gua tungguin requestan lu di WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 5, atau lu bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa ya gue nemenin lo dari tadi di Indonesia Pro Indie. Terus juga gue udah nemenin lo sampai jam, mau jam 11 ini ya teman Pro 2. Jadi buat besok yang berangkat kerja teman Pro 2, semangat semuanya. Abis kita long weekend ya, ini panjang banget long weekendnya menurut gue. Abis kita jalan-jalan, kita harus semangat lagi buat cari cuan teman Pro 2. Jadi buat lo yang udah nemenin gue, thank you banget. Dan gue Ci pamit buat semuanya. Kita balik lagi besok teman Pro 2. Bye-bye.

0: sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

ibu ragu datang memaksaku.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Jakarta. Mengudara pada frekuensi 105 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Senin, 18 Mei 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hari Senin ini bakalan ditemanin bareng gue, bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti jam 10-an ya teman Pro 2. Dan seperti biasa nanti kita bakalan ngobrol seru di jam 6. Dan sebelum itu kita bakalan dengerin dulu ada pesan-pesan yang mungkin bisa kita ambil untuk pagi hari ini teman Pro 2, bareng Ustadz Banu. Silakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman berdua yang dimuliakan Allah, dalam Islam ada sebuah potongan ayat yang berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kenapa berlomba-lomba dalam kebaikan ini penting? Karena sejatinya hidup kita ini adalah ladang untuk kita menanam yang nanti buahnya akan kita nikmati pada kehidupan kita setelah kematian, di alam kubur, di alam barzah, dan insya Allah di alam akhirat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam sejarah Islam ada kisah lomba kebaikan antara dua orang yang luar biasa, yaitu dua sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Suatu ketika kaum muslimin sedang sangat membutuhkan bantuan, Nabi mengumumkan siapa yang bisa membantu menyelesaikan masalah kaum muslimin, maka Allah janjikan kepadanya surga. Maka datanglah Umar dengan membawa harta yang sangat banyak, yang itu adalah setengah hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah ketika menyampaikan harta itu, "Wahai Umar, ini banyak sekali, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Umar mengatakan semisal dengan itu. Jadi setengah yang di rumah, setengah yang diantar. Teman-teman, pada waktu itu semua harta terlihat ya, emas, koin perak, karena belum dalam satuan nanobait uang kita. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang datang juga membawa harta yang sangat banyak. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Abu Bakar, Masya Allah sebanyak ini, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Allah dan Rasulnya." Artinya semua liquid asetnya, semua harta yang bisa bergerak diserahkan fisabilillah. Dahsyat sekali. Maka Umar bergumam, "Berat sekali mengalahkan Abu Bakar." Ada sebuah kisah lain. Satu hari ada seorang wanita tua yang sangat membutuhkan support. Umar datang menawarkan bantuan. "Wahai nenek, kamu gak usah sibuk bekerja, biar saya yang nanggung semua kebutuhan kamu." Nenek itu mengatakan, "Terima kasih, alhamdulillah sudah ada yang menjamin kebutuhanku." Umar penasaran, siapa orang itu? Maka beliau mengintai kehidupan nenek itu dan dia tahu ternyata yang menjamin kehidupan nenek itu, yang mengantarkan karung berisi gandum, kemudian mengantarkan kurma ke rumah, itu adalah sosok yang tinggi kurus bernama Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan dua-duanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, Abu Bakar fil jannah wal Umar fil jannah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga menjadi hikmah buat kita. Mari bersemangat dalam berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan pernah mau kalah dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Strolls Libi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Wah gimana nih, habis long weekend. Kayaknya Senin lu agak berat ya teman Pro 2, sama gue juga. Aduh, yaudah. Tapi walaupun hari Senin ini masuk gitu ya, setelah long weekend kemarin teman Pro 2, gue bakal nemenin lu biar lebih semangat dengan lagu-lagu yang pastinya enak lu dengerin di pagi hari ini teman Pro 2. Dan nanti juga gue bakal bantuin untuk memantau cuaca di pagi hari ini atau mungkin di hari ini. Kira-kira bakalan cerah atau enggak, atau mungkin bakalan diguyur hujan teman Pro 2. Dan juga nanti kita bakalan bantuin lu untuk memantau traffic di Jakarta di hari Senin ini setelah long weekend ya. Jadi kira-kira gimana, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Yo yo yo, 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lu yang berangkat kerja di pagi hari ini, semangat buat teman Pro 2 yang semuanya berangkat kerja hari ini ya. Dan buat ngebantu lu supaya lebih semangat, mungkin gua bakal bantuin untuk memantau cuaca di pagi hari ini, khususnya daerah Ibu Kota Jakarta ya teman Pro 2. Dan ternyata hari ini diperkirakan lewat webnya bmkg.go.id ini akan cerah teman Pro 2. Tapi ini ada satu daerah yang mungkin bakalan diguyur hujan ringan, atau mungkin ini bisa hujan lewat aja ya teman Pro 2. Ada dari Jakarta Selatan nih, nanti bakalan ada hujan ringan. Atau mungkin biasanya sih ini tuh di sore atau malam ya teman Pro 2. Jadi mungkin buat hari Senin lu jangan kemalaman pulangnya gitu kan. Apalagi abis long weekend kayaknya badan-badan tuh masih capek ya. Ya buat lu yang kerja hari ini, semangat. Dan nanti juga gue bakal bantuin lo untuk memantau traffic di pagi hari ini ya. Jadi buat yang mau tahu trafficnya gimana, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan mungkin Mei itu menurut gue tuh bulan yang gak kerasa ya, bulan ini teman Pro 2. Karena pertama banyak liburnya, terus yang kedua ya masuknya sih dikit kata orang-orang, tapi misalkan kalau kata gue sih ya berasa juga teman Pro 2. Gue belum dapat long weekendnya nih teman Pro 2. Aduh, mungkin ada yang sama kayak gue, kerja terus, dan pas saat kerja paling sering tuh gue baca-baca berita gitu kan ya, baca-baca informasi ya, namanya juga penyiar ya, kita kan harus terus baca. Dan karena gue sering baca dan gue sering lihat berita, gue tuh sering banget baca berita-berita yang mungkin konteksnya ini sebenarnya beritanya nggak salah, cuman guanya aja yang menganggap berita itu adalah berita negatif teman Pro 2. Dan akhirnya ngebuat gue tuh agak sedikit apa ya, overthinking gitu ya. Mungkin permasalahan Gen Z sama kalau misalkan lihat berita bad news gitu akan overthinking teman Pro 2. Mungkin ada yang sama kayak gue, dan ternyata ada caranya loh. Dan kira-kira gimana caranya, mungkin lo juga punya cara sendiri biar ketika ngeliat berita yang kurang enak atau mungkin bad news gitu, kita nggak makin overthinking gitu. Boleh banget sharing ke kita ke WhatsApp Pro 2 di 0811 801 05.

Rosli Bapam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng Ocit di Spada Slot Pagi Teman Pro 2. Dan buat lo yang mungkin pagi hari ini udah beraktivitas, terus juga udah berangkat kerja, Teman Pro 2, semangat hari Seninnya, semoga hari Senin lo lancar ya Teman Pro 2. Dan mungkin kalau misalkan aktivitas pagi tuh setelah bangun tidur, setelah mandi, habis itu kita buka HP, scroll-scroll TikTok mungkin ya, atau mungkin sosial media lainnya, dan kadang tuh ada berita-berita yang muncul gitu. Kalau misalkan beritanya bagus, kadang tuh bikin mood kita di hari itu bagus. Tapi kalau misalkan beritanya itu buruk, Teman Pro 2, atau bad news, itu malah bikin kita tuh kayak overthinking gitulah ya. Ada yang sama kayak gue termasuk. Kalau misalkan ada berita buruk tuh kadang sedikit overthinking. Padahal nggak tahu kenapa beritanya itu kayak ya udah gitu. Kalau misalkan itu ya semuanya juga bakalan tahu, atau mungkin juga semuanya juga baca berita itu. Tapi gue tuh malah lebih overthinking gitu sama beritanya. Dan ternyata ada cara loh, ada caranya buat kita tuh setelah baca berita yang bad news ya, itu supaya nggak overthinking gitu. Yang pertama tuh lu harus tahu batasan lu, Teman Pro 2. Jadi kalau misalkan media sosial itu tuh ada batasannya. Jadi makin berat, cemas atau takut, jangan tunggu sampai ada siklusnya gitu, kayak gue tadi kayak gitu ya, overthinking gitu. Jadi kalau misalkan udah tahu nih beritanya jelek atau enggak, kurang enak untuk kita baca, ya udah kita batasin baca beritanya, dan mungkin juga nyari tahu lebih lanjutnya lagi. Habis itu udah tinggalin aja kayak gitu. Terus juga cara yang kedua itu atur konsumsi informasi, sama juga sebenarnya. Jadi kita tuh harus membatasi dan ya pilih-pilih lah kira-kira kita tuh mau baca berita yang kayak gimana. Tapi namanya hidup ya, kita nggak tahu, pasti kan ada bagusnya, ada buruknya, ada senengnya, ada sedihnya ya Teman Pro 2. Jadi tetap kita harus atur konsumsi informasi yang kita mau baca kayak gitu. Terus yang ketiga, ada prioritaskan self-care, Teman Pro 2. Jadi kan ya pagi-pagi masih belum connect, tiba-tiba baca berita yang kurang enak, kan juga buat mood lu di pagi hari itu kan juga jelek ya Teman Pro 2. Jadi kayak lu kalau misalkan mau baca yang bad news kayak gitu, mungkin di waktu-waktu lu udah sadar, atau mungkin di waktu-waktu lu udah bisa berpikir jernih gitu ya. Terus yang ketiga, keempat yang terakhir adalah fokus ke hal-hal yang bisa kamu kontrol. Jadi ya udah kayak cara gua tadi, ya udah dibiarin aja, kita kontrol hidup kita aja lah sendirilah ya di pagi hari itu ya Teman Pro 2. Mungkin ada yang sama kayak gua, kalau misalkan baca berita bad atau kurang bagus itu agak susah menahan dirinya, Teman Pro 2, itu adalah cara-caranya yang bisa lu lakuin, Teman Pro 2. Jadi gimana nih, hari ini bad atau enggak?